it can unflame it naraguituya ipo sentana tara 12 nautical mile pokogusama ipa mina kaisigalanga miaina maiginga kasao mizipungusina sagu itkasana senao miaina flare kaya o miai sina maipa ngini maiginga sita kedang dalzapula matikeda ipa buara so sir kasala ka o palayu me mudang alpal palak no ina o miya ina ma dekita tana munza get nga pumurang alpani in gagatunu mo inu a lak no ina o patri dan seno safety daga munung alpani awara pa maluya niya ipa